Det tog till en krap. Pengot line OA. Fan playing online där nu i CPC Shumong. Du kunde pop sing red up full HD. Metro 105 FM. Pling di di ti bike up kun tuk ti. Tuk wela.